ale absolut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.